majila yetu yenye ingi banza yenye ingi sota ditale nupe balu mkenu.